0: Sa dingana
1: hi sofe
0: le mena sofe
1: mena sofe
0: wala mena sofe mena sofe rafita na sa dingana hi sa dingana mana kisai wala mena sofe le mena sofe Rapita na chatinga nahi
1: Alena
0: sofi Chatinga na hi
1: Alena